0: Y volando me tocó a Mavier Mactao.
1: Que me encolaron. Vámonos. A los canales ponen a la prueba y no hay cuya para acá no la anguila. La anguila por un gato le van. Uy, no me chingar, marcha, no me llama. Vámonos. I'm going to go to the house. Pala ya rob tunale. Aku kunda wana beli pulak apa nyala rona. Mangaja kunda brown apa nyala apa nyala kacet. Mangaja cek cek mangaja. Irungun ni mending specialan mending beli kunda mending. Yang ana beli ni laka ni mangu cimir mangaja kunda. Abi beli rabi kunda. Wapa nyala perlu ni mana angkara perlu kupai orang ni kupai virk tu nak perlu. Jual kupai orang kau ni kamar wapa orang ni pelakar orang ni. Nak kuna kam dalam moya aku. Minta urut ko chicken jama meru chicken kau jalan la jama. Kau ripya tak kamera pula ripya merembra jalan orang ni la paman. Pilih sedih aku teka. Pilih sedih kerja kebi. Ikan. Pilih sedih kerja Miss Ross yo, Miss Ross teka ya aku. Puku beri amir merdeka mri. Walau nak anak anak, walau ni, wakanya anak pun gulali. Ka, drink nangkap pun ada ka, balanya biskut nananya. Baru nana, baru flower aku tu nol balang aku. Jadi pula pula ni, wakin aku. Kalau tu nolong aku, kau mepun ni lalu. Kau drink, kau kena kapu. Kalau ni lah. Kau orang nak perlu nolong nak kap. Aku pernah perlu kapu, orang nak minyak le. Anbi, pamat kan. Saya kalau orang angkat pun kau diri pun kau aja lah. Panu ni tau. Harap tu nampak. Apa sekarang? Ngerti minyak ni golong le, golong lah, mai yang le. Pulak teka mai, ngerti ni? Kalau ngerti ni, orang kau nak apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le. If pulak diri je pun ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau ngerti ni? Ngalih ngerti ni orang kau ni. Kalau nak kau nak apa kau betul le biar le.
2: Okay.
1: Nak kau mana nak kau apa komentar ni? Nak kau apa komentar? Bejal, biar nol. Aiyah, biarlah nol nama. Kalau ngawur cuma dia. Biarlah nol nama ni. Biarlah nanti kalau punya nama. Maapa? Kalau dia kalau mau beri, biar nol berangit pun. Dia kalau mau beri, kita ngat tu ayam arti pun. Tu ayam pun kalau dia pun kita taruh. Kita mau kau taruh.
3: Jadi aku berani kurang.
1: Ni, macam yang melarap, beran, berdenen, beran, pen merap.
2: Mak, tu mama kau tu orang lewong macam.
1: Walalah yang mulai. Kebi ada jodoh walang merap tu na. Biar apa jenama? Anak perlu merap tu. Angan nak pun kau orang orang le, repo. Gol yo gol, enam ribu.
2: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko, ngal mesti pesa cara ben. Awak lejin kan nol, kawan kan nana pun perlu tu otten nol, wanik. Apa berle?
4: Tar
1: ben. Ran kan kau ni kata ena. Kau finish cek. Angana perlu lejar ana. Amar cina nol kawan nol otten lirik.
2: Iya.
1: Lirik otten nol le. Anu ngemar kau cerita kapal cara nol muka jemret. Kualin minyak nanti le pulak kena mereka.
2: Oh,
1: bilina, baju. Kualin minyak kau le, pengal pun ada permainan par bahap kaya. Kualin minyak le, kau next day jaga school kau le nana minyak le. Ngarap kau pelan le pokok mereka tekan kaya. pamal ngare ni bin chudor dar pamal
2: mura tar ni go jo tarain
1: bi wala ko ro ko no ay wan kan jo myak to ngani ngani myak ko e puna no no to ya bu komet bi ka na wala bu komet ngai ni wal kamat bi wut na benara na ngare ni ngai ya ko mo dar pamal ni bin chula be mamla tar pun bentir ko na yak akan na bang ai wan ka jang ai nga ha ko wa no na mari una rim seven rim seven na for multi grade ko na na mari una ai mar tinga pa ke nga jam ra bendi che okay who won begin ni ka ba bla a bi jan ga dao ya ga dao nang bujin po ya ni okay Ni, anarbia. Narbadao.
2: Narbadao.
1: Narbadao.
4: Hello, I'm Nova Paris, and you're listening to Yolngu Radio on 88.9.

Aku nyawara kalau gak soal balik aja yuk dongurnya bangun satu badai dayuna woy. Woy bin, woy bin. Ya kan gak ada kalau gitu. Woy bin, woy bin.

0: Jo, då är man gamma. Jo, då är man radio.
1: Jo, då är man så full och gamma. Vi är man tao.
2: Ja, min kolla. Vad man har. Arukka na unipun na na pruliwa na kuya pa kana rangila. Rangila na pruliwa ngati liwa nga.
3: Iyo, eh?
2: Burum-burum. Burum-burum. Burum-burum. Burum-burum. Wey, na we jingar. Marja rungi ama. Wangal ni. Aku minta kma.
4: Nye.
2: Kamanyo minta kapra watu. Mayna zane. Marja nila mulukanya families kunan bim. Ya kaburu buru. Kuy yang ana berkanya orang kok. Kamai pal. Iya. Hmm. Kuy kanya orang kok. Hmm. Abi pena perlu dai karo. After school, era rop tala karo tala kol. Baka mu ang ada ora kamu ina. Pala ya rop tu nale. Aku kunda ana perlu pula opnya laru na. Wang aja kunda brown, labelnya apa kacet.
4: Hmm.
2: Pawang aja, pak cek-cek, memang aja. Irungu ni mending special mending benda kuda mending. Yang mana pernah ni lelaka, nama aku cimi orang aja kuda. Abi beli rabi kuda. Wapa ni lapor orang ni mana angkara pernah lakukan orang ni kupu virik tu nama dia. Jual kubian orang ni, kamar wapa ni orang ni belakang ni orang ni. Nak kuna kam daramu ya aku. Mita urutku, chicken jama miro, chicken aja lala jama. Kau lihat, tak kamera pula, mera pria miro mera jala orang ini apa man? Felicity aku, teka. Felicity kaje kebi. Teka. Felicity kah, Miss Ross yo, Miss Ross teka aku. Pukul pria miro mera teka kamera. Walau nak anak, walau ni, mereka jangan apa pun kelali, kah. Drink nangkap pun nanti ka balanya biskuit nananya baru nana beri flower kuruk tu nol balangku beri beri punya wakin ku kuruk tu nol kapu kau mepun ya lalu kau drink ku kau nak kapu ni balanya kau orang nak perung lega nak kap al beri beri kapu anda minyak le. And be pamat ya. Saya kalau dah angin pun kau dah cium, be aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Apa sekolah? Ngerti minyak ni golong le, golong lah, mai yang le. Pula teh kamera, ngerti ni. Kalau ngerti ni, umur aku nak apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le. Ipo lah dia cium, ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau main ni. Ngal mertinya orang kat jalan. Wah nak kau nak kau pokok mert terlebih orang.
4: Okay. Em
2: nak kau mana kau nak pokok mert ni? Ya nak kau pokok mert lah. Bejal, biar orang. Ella nuna nama. Kau ngori cuma dia. Ella nuna nama ni. Kalau bejal nak tahu kalau punya nama ni. Maaf, kalau mungkin akan mengubah ni, benar benar orang itu punya. Jangan mungkin mengubah ni. Kita ngah tu eh marci benar, tu eh benar kalau lihat benar kita orang, kita mahu kita orang.
3: Jadi yang benar ni kurang wangga.
2: Ni marci yang benar, berana benar berana, benar benar berap.
4: Maaf, tu mahu kau jual lagi.
2: Walalah yang mulai. Kau biar jual malang berap tu, na. Biar apa ni nama? Anak perlu biar tap. Angai nak pun gaya orang orang ni. Repo. Gor yo gor. Enam beri.
4: Angai
2: macam ni apa? Ko, nombor ko. Angai macam pesa cara biar. Abang izin gaya ni oleh. Kau angkat anak pun perlu otot otot nak luanik. Apa perlu?
5: Tar.
2: Beran kau ni kata ena. Kau finish tak? Angan apa orang di taran? Amari tinjau nak wala nak otter nilti.
4: Nilti
2: otter nak le, anu yang mereka kerjil tay kabel taran apa muka yang merta. Walin minyak anu le pulang ke nama dia.
4: Oh,
2: bilina, baju. Walin minyak kau le, pengal pengal apa merahin pol bapa kau. Walin minyak le, kapur next day jaga school ngan anak anak minyak le. ngara ko bian le pokko mar te te ka ngai pa mal ngara ni bin chulo ra dar pa ma
4: mura tare ngo jo tarain
2: mi wala le ko no ai wan kan jo mi akto ngai ngo ni mi akko e pa na no no tu ya pokko mar te pero ka na wala pokko mar te ngai ni wa ka ma te pro wutu na benara na ngara ni ngo ngai ra pokko mar te pa ma ni bin chulo be mamla tar pun bentuk kau naya kakak ni nak bangai ruang kau jangan ngap kau yang kau wah na na mari kau rim seven kau rim seven mana for multi grade kau ni dah mari kau ni ayam macam apa kau ngaji apa dan di cem okay who won begina ni kau yang mula api jangan kata ya kata orang bujuk pun ya ni okay ni anar biya
4: nar batao
2: nar batao

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä aurakka.
1: Nukakaa, prakpa.
2: Tuonka mulla on pankpa, mulla on
1: nähkoja.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja kakaan jää. 1, 2, 3, 4, 5. Pankpa, mulla on. Joo, nukka. Tämä on paljon lukkaa, rupaa mulla on. Tarangala otanen with pics gara lukana ni yana kalkara bida onal charana dala lakthana bida ngoro winna ma teka kadya ngobola bida na utongara na ngoro winna ma sawo yo akambara yo penada yara rakanga
0: pomuru era mati.
1: Niin. Tuo oli ne palan teka, kalle mun ja marakkari. Tuo oli palan kalle mun. Angun ne palan ei karvain ja kan nauvi. Nauvi, jana. Ja kumero, nauvi.
0: Joo,
1: joo. Joo, joo. Niin. Nää dal muksa o kangapra bale nya bile nya ngana ya ngana za za tran re unya kunya era na ya tonya ba mir nya ba man jana pro ni jam ko le kangapra ta o pa na bil jam ko le ko lo ne ko lu bu da ra ka ma kangapra ta o to ro ta o to na kangapra ta o to ro ta o to na kangapra eh muksa la fa on muksa bula ka ko na la fa on ngama.
0: Ma,
1: Tula banam konewanga ngalo ana pengane banara era unya na pengu ngatle ng shop tarana ora nakunya na pengu tarana ora katula ny record jeng ngora kadel china ulang ngora start ning ngeteng balang ny education center na adult education center na tengo nyala 1 2 3 katula na lele pun senam rentara ora. Mereka beli child care center orang itu yang apa lah. Undi lah nak pergi wang apa lah. Tar arah macam mana? Gold malah.
0: Eh,
1: pam. Tangan ni, naunya? Anak kat wang aja. Naunya? Workshop kat wala balik ni nursery. Undi lah nak pergi aku technical school ya aku.
0: Yeah.
1: Paling nak pergi post primary orang ko. Undi lah 10 go. Iya 10 go kalau pergi ko na. Undi lah school. Post primary wala la kanya atang nungu ngora amle wa ngalet pana anguni wa ngana pungu ka adult education center ngatel ngo anguni ling ara ngatel ya school ara ora la nga 15 na milene ya 16 milene ara bala bala ngule marte no ku kam work experience ko literacy jama taruk yor ko taruk karangatel ni jama literacy center ngara muni ngatel ngut first one ni jama ngara yo gol ngana pro le ta kar ga paman
0: agara jor tem
1: gol ngana pro le spinach cha ma je shop li rupya la bjam ma la panunya ako ana pro
0: nalen
1: tona la orola na orola una galera, né? E para na marca, né? Para na. Para ela para lá. Para que ela para dar uma toca ana, pero ngala por mrio.
0: Né?
1: Bolo kadika. Para que no diga nada, cul diga nada, é petinga. Ué.
0: Ngata
1: le vai para drink, cabro.
0: Abro.
1: Lá na bro, wanga na metida na bro, termina el tejecaro. Tengo tolango ni tiques sin tejecaro. Tengo, tengo, tengo, tengo. Telo ban bapu melil yulunganya rikau ko binural balanya la. Berani pun saya kalau mil minyak yulunganya. Ali dia yang anak perungu kayul kalan ini.
0: Baful nak
1: kalan ni nak mengusir dia. Kalan yang anak perungu kalan yang tu namanya. Aduh. Nak kalau Anu kemarin tu kan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nip tu ni. Banyak yang berukur tu ni. Kalau mix, banyak rulem tu banyak ni. Nip tu ni nanya. Aku pernah ni macam ni. Ni kaya kat sana. Ni macam kula. Banyak lumur, banyak lumur, lumur, lumur. Kuku ni nangar kula. Nangar ni. Nangar ni. Kui ni nangar ni. Jor banyak pernah nip lah. Nah, memang bulu naya, naya net, tapi malah kulunginya parah naya naura. Unyanya net, tapi naya unyanya aku ya, bih. Ranging orang pelang orang ya, mungkin mah.
3: Iya.
1: Awat pelangi burung je. Apa yang betul betul ukan yang lebih bermal ya. Mereka yang apa yang ukan yang apa. Rang aku lebih panik lecual. Akan ada banyak friends kau ikan.
0: Wah.
4: Yo, nimur kagama dalam balma yulung radio. Yo, menyemak mitre. Okay.

0: Yo walam dango 4 AM na.
1: Ngara Johnny ngarpi jue. Yo ngara rula kamat wala dao te aku mata mata. First ngai itu lah establish. Tuala nya mata mata nya. Ka tuala ngana purundi na naya gora. Kamari ngana purungu tuala wanganya. Tuala nya mata mata nya. Kangurungunya work through na wala tuala out station. Mata mata ngura. Kaya aku yang ngai dua lah, ngai balik yang nampur ni nanya ya gora, ka ngarpi jingura, ngara ya aku darah ya gora, aduh lah ngara wang ya gora, aduh lah ngai wang ngai yang ini, main mabuk mak tu ya bung kangung aku yang kiri dua lah dao, dua lah kuri ringu dao, dia aku yang ini ngai first established dua lah air station, mata mata, ka dia lah dawa iruna, ka you listening radio, 88.9 FM.

0: Dengan enggak ada program dari si alam gua. Beli yang malah, irta me alam gua dah kami up ke ni alam gua main spook malah. Ebit tu este alam gua. Ebit mah jalan me ya orang ngamen tu makan boy so anyone. Ebit tu este dah me wajib alam gua main spook. Dia punya ngangu kan neng irta lah gua. So get along beli ya this year. Yo, eh beli yang ni, even rape ni, mana lakama, victim. Naja nama orang paling malang ni, mana apa na? Buat buat way tua kiri cang, apa ni rules? Main game malam kan, naja tu ni, apa ni na? I try kata balai orang, apa ni young boys tama lah ni, apa ni mukur mana? So that can have understanding, apa ni fit cang ni, kah beli ni orang yang kau kan, kalau mana main ngah apa na? This year kau ni yang nak kan? Kan every new year sebelum kau main, apa ni muka try kalau mana apa ni style, apa ni?
1: Yo, thank you, Numalango. Butter it down. Tambal Yolong Radio.
2: Hey, this is the Bay Fridge. You're listening to Yolong Radio 88.9. Mac.